0: road. Akan merakam rakaman kawan kita macam Luzan Jau. Perakaman istimewa Samsa Sesora. Penyelamala. Perakaman cabo mukuta nyani. Perakaman testa mendengca. Om kamoro. Ikan pilihan masta. Bisa mutu. Kenya ku kenyi. Famu tomorrow. Amufa. Famu tomorrow luena. Uta mufa. Penyelamala. Mami Luzan Jau. Tiba tiba ni. Wapala libero number five. Uta ikala kamrau. Arem peku fe. Ago chara chara chara chara chara. Chara chara chara. Chara Chara, Mamelo di San Giovanni, Arbona Mutemuke, Akai San Gauna, Mutun Gamolo, Campai.
1: Zero One One Radio, Sports.